0: بلاستم كفافي.
1: وطن بلاد تمشي وانا فيها. هذا صفات النعمة نحن بكتير. قاعد يقول يوم ده كل كل بلاد بيتي بيلوت. يتوه زين من نحن نرتفع تاينا كل تكني سنا فانا بوار ما تيو فانا تفع تاينا لي بيزان رتينا يسين مفانسون. أرو منارة كسان كوا. يوم ده صفنا نحن ساكون بلاد بيتي بي. Yuzan bola tiara ka ini jadi tarik be, bola tarik benci. Tadi ratus ini si bola ini benci nasa je, bola bola sarca tu depan sini.
2: Sarca be ni yang dia konjan, waktu ni yang ayam be. Pun apa yang pun tu nama tu apa yang pun tu na. Makalah sama nak get get siapa nak tu sama ni si je siapa tu.
3: Ini sapa ngsun itu mana kan? Siapa lu? Mandrusi madakaya sa yo ang dalap ng sun madakasyara. Kam kilere tina korona hibis tibe. Otsun sa irahira na dawan ni kawoko. Sa watatara tukun kuriga na sante ni isi tere na matinkya si yo ang nyasa tukun baungi na asa ni tumana na asa. Ang semba mandrusi rusuko madakasyara. Biasa mana nasi tu, walaupun ni bulan raya tu mada kasihara, tema ni apa yang bisa mada kasihara tu saya.
4: Jadi orang cina mara nombulah, kalau cina cina, datang bertunga saja, orang desa ke mana kalau tuan dikulkuli, ah, udah kasar tatan, ah, alas tatan aku semua bi, kita jalan lexis, tu pun asalnya nak kamu semua dia kuat, de. Cicak tu fana fana nak kultur tu jauh dari sini. Sebelum masuk ni fana fana fana nak nazar tu, cicak batin nazar mabro bro punya sahaja ini kan, sahaja kan malaga tu. Aloha, bayu, sentam, gaya, malaga tu dia. Ifa yelah nun cari nak balik malaga. Tujuan nak milu fana kan? Ah, kalau sebelum tujuan sih nak kembali kan? Dia sakit tulang fana kan? Abe, manois, sih nak manois itu fana kan? Pasangi, sungguh saya lusa semua timis yang hello, si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: Las tum kvavi.
1: Mi boke le ulu hamarotane lenta sa te matau se le hoi falu sa te virisi yeto te liara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sa te kumatelo te virisi tuko zai sa nesa te kereti hamono ulu malaki amzofto na nekito ndi nefas hai pamaru sa kuhuna nekito. Aku avilimura chileta. Le ulu mzake chimi boke sa te ansano matau se le virisi. Zezani mahatunga na I tarayo kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagasikara ndi nefas atu yansimu antuliara musare.

0: गिलास तुमको वाफी
1: Indeed, ya juga ternyata tuh enggak pam di fontana nama. Fontana nama saya enggak bakar. Aku tak saya lu sikap saya pun di mandi ini. Ini gas di mandi ini kan ibu buat di rumah dan ya kata. Di sini tuh enggak banyak tuh. Saya um di stand di mana mesti maru. Nampak di itu kan nampak tuh itu mobil dan nampak tuh itu. Namu tuh mesti mereka di lalu tuh saya. Jadi marinam ni. Ah, kami tanda nafus ini nampak di tungku nampak pantura tu mobil dan ini ni. Muka masa kami tanda di samping main kod di laut. Jadi gambar ni.
2: Hey, jadi mahu banyak bangku terus di marakan di seluruh apa? Jadi stand di mana gambar ni? Jadi itu yang tunggal laksa. Kali si bila stand di mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungku, nawan pandi bisiklet. Jadi tiada isa di jadi mahu tampat semali laut ni. Bukan saya ni, ni nak latukan.
3: Tuh, mana lu? Tapi, ikan apa ni? Yang dari sekat taksi terus kan? Deh, itu kau ni nak cari lepas orang lepas kau ini nara. Deh, orang mak siawan le, siapa saja yang dari situ dah na bis ni sini. Ini mak kira kan dia macam siapa pun. Bukan aku yang taksi terus yang ni tak kau. Ya, kau tak jadi lu dekat. Matukan motor lah ya. Yom le le sih tem suksu kalau kebas, yuk atau kalau motor, ni sah tu le sakti, elam ni suku sali je, na dijar otem sokir san otem mana kau le fitu dah na gay sakti apa, mau bula na kau sih seni asal de, gay san, ah de sih tak sah de, otem ni, mata yer si mati yer, sekarang fitu ni le, an mari tak fitu san ya, mungkin yom fitu dah na sengkara san de, san ya, alzai. Pantai ini nak pergi nak tamu saya. Si om brode ulur ya, jadi tu dah tu mobil ulur ya, si mencara ni. Baiklah, nak mandi mencara tu, mana nak pasal dia ni tangga-tanggaan tu, jadi mencara saja. Saya sali.
4: Ya tu, saya tu jadi motor di dinding dah. Tuk ni anak-anak termi, bakar cara sebab nak taruh buteri kol. Saya sali, betul tak reaksi sampai tak. Yang beli motor di dinding dah sali. Kui macam mudi semua nak utar zaman ni. Jadi kita nak rumah zaman, faham cuma cun le strap putai deh, kiri deh, lembit. Mandi mafir rumah ni juga. Saya tak fikir kuat. Lalu kalau tu ni zaman deh ni pan, deh ni panetin, ni panetan anak tu zaman ya. Deh ni mandi muda pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, tinggal mandi.
5: Si biasa kan zaman tu mobil zaman dia kan, dia biasa kan mobil zaman awal tu cuma cuma biasa kan taksi tu. Tapi tu tu orang tu zaman ni, ni tu taksi bus tu tu, tu tu zaman dia zaman tu. Dia zaman macam ni asa ialah ialah ke, nanti tu dan nanti mobil lah ni di semari, setiap tahun. Atau kan ni ialah ke, alam tanah, nanti yang dia macam apa, itu sian berapa ini.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.